0: lagi?
1: Ini aman apa lagi? Ini bisa
2: lagi. Ini lagi? Ama mana pun yang main, buah mana pun yang main.
1: Apa ni? Untuk apa?
2: Ini kakak kaki le, pasal kau lagi. Dia pun juga masak.
1: Jadi dari makalah masih bayar le mana?
2: Ini khusi khusi ni boleh lagi.
0: Buah, istimewa bagus.
1: Asalnya kini kan ni baik.